0: Makan main Rabi Juhlah. Rabi Juhlah aku yang main. Kemudian malam. Jangan kalah. Jangan main pasar. Jangan main pasar. Jangan main pasar. Anyway. Sekarang mundur. Juga jauh di sini. Main kota yang kita ingin selar. Ya. Kau pergi orang mulai lancar ni. Cepat, lang. Jangan bawa asal biar lede kuku.
1: Kali, malay, dia ni gue bini ke mera biju. Betul ni cik ke mera pasar. Kau main cik ke mera tu macam apa ni? Kena, bija baru warai.